0: Oke, Dek Maluku Vintis, jane maka musika furak nebe. Husi belum seles, sofresho naba Maluku Vintis, ita ba kontinua na fating ita nyia programa. Oke, belum justing, hanesan juventudi. Mehe saida maka ita bo tira iha, hore kontrubi ba na saung no fo apoyu ba desenvolvimento.
1: Los duni kata, ita juventudi irane, juventudi fo un era milenial ne, ita ne mak juventudi. Tambane maka, ita hanesan ran fo un, otas fon bana saun fon ida ne ida juventudi mustengi hanoi ida ke fon la osona atu continua ba hanoi ida ke sirahalo la kondiso situasaun no kondisaun ka ambiente povu ninian mabi ita presi

saka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

Malu grana nai sira, kamu tuk valeo hao nai mar, hao nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam balabarik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saun ni lorong, ita se kolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu grana nai sira, molok kita hutene programa, tuin mai ita barona lai, uji ke furakida wo titulu hari damai.

0: Αχ, αυτό είναι που ανσανε βράτη λίγο, σας ρίσει. Είχανε, χαούλα βένε, μας σύραμε με χόλα είχα ούμαρι, χαλό λόρπα μερκάρι, δουράντι είναι μανε. Είχανε, χαούνια μου, βε, αου κούραμ, αιδίλα, μάλους, μακνέριτα. Βε, μακ πέντου λίγο, βε, μακ λαϊχα, μας δια αμπιρούσα, βε, τάμα, νε, βε, δια κελά. Είχανε, αμνι πρόβλημα, βε, δι, τάμ βε, νε, αγορά, αμι, ατου κολία, του ρεζόλ, βένε, δι. Mas kalau bayi kan ini, kami asinti hanya membuat tidak problem apa kami lah. Kalau itu halu bos itu tinggi perija bayi. Kami ini bayi ini pendes mak dada iha 2016. Be pendes tidak kumai uluk kami uza be husi be uluk Jepang mau dada be si suku Lauhata dada mai tia ini mak kami hasai te ida sementara am halu tangki helatene. Nema pun dah kau tambah la proposal tambah amni tangki atu atu na nebe pun awat cewek saju datan atu hadi amni tangki ne nebe pendes darah tambe ne ya 2016 ne junta hamu tu beru ma main ne nebe pun dah ni file tiap mak ampe imba box semane lebe ne mai kalau oh jeme si ya ne pendes darah tu be ne hotu ami monta kiras ekipe da jeme jestau manu tensau pasilitaro ne grup ne hansa ami monta per hori hare be ne kalau a thene be ami decidi uma kainda kala pulanda 50 sen osane tau hamu tu hori hare be be paralon rumah kita a kari ne permeru mane tambah ya be be ulune be ten ma barak problema sih hansane entau ema hansam be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya durante at basic tina entau komo be ami hene go komo sera keluar tarjetu ne iha kuaze dar mudaku 16 sida mung tuir mane hamu tu kame go wat gal tolunu resi hansane entau be fisik cewek mai tu se fusu dan cha im kuda molok lai aho ami respon oh ami at kuda molos be lai ha entau liu banene ami sira sir fusu entau ansa be ne ita bel resolve lai ne mahalan be ne ita bel resolve makne ita tengki hasai tia parti lete ne basir ne teke tak tia basira la bele ba hasai pal be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe entau nami di sidi dia hasai sirne teh keta ini pois tamba tangki bone ini ami parti kraik mu uja hotona nebe ahare agora semana lara hore bene mai la para entau ba oin mag ne tangki responi debe seda ida sirne teh ne kalau keta kona berarti ami hene tun me bene strager dona airne atur jole problema mag ide ne di ho ami tangki ne di kalau tangki ne mo toma kona berarti kami hanya bemas daru sampai kami uja mas daru rumah sampai atu halo antuk kuda mode rumah kuda halo ne kami ne lapalau nanti tambah be stragono tapi tak kuda mode peritring bebar iya ne kami aldia toluham hela gabun dene tambah hanya aldia hal kan kami hela la ape la tuir be aldia hela kami aldia momenta lau mas hela hanya daru muda pu mas hela hanya kami gohu mas hela hanya nar tutu mas hela hanya kami ne sampai campurit kami jalur ini husi istirahat mai pelne ne momenta bah husi izan ini ne mana lau hata pelona cukup ruam hela baliza mas istirahat ne dana sorry mana lau hata kuda mas sampai atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habis ansane ni istirahat habis lagi lah tambah besar buat kutul muti ne ni akan lupa karena konu itu berarti ni akan pelagi lah dilama tih itu tambah ni memang ihalaran mah kurang konu mah wasai tih itu tambah buat kutun dan nenek ni mah kairona nenek ni kalau Everina mah tahan lah yang ni dia akan pelagi lah dilama tih itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalo o comunidade selo halo fini batanjarinas no sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan sabraka wane ami aproveita estado emergência nian entar doke halimarhia uma da ami coordena malu belum malu ami halo aktividade dane atune ho di halo aktividade atune to be estado emergência ni hota ami beleba halo serviço entar idane ami realizatena. Idane ami nia inisiativa rasik ami kubolo malu si kolega extensionista, kolega floresta e mas kolega plantas halo pimbibitan ba tanjarina e sabraka ho nia montante debe ma ami plan mak si halo majiminu se atu besik be 10,000 pes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamutuk ho cewes ami mas bele prepara ID lah.

0: California atunya beli ajuda mas bayi tanya agrikultur tuliu ba tanjarina idane ami ne ami hola di jauh kata se Persija Barat ami se faan mai be amu tu ko NGO CWS nian entan ami beli apuyu ba tarje itu CWS nya tuliu ya suku ne be mak CWS servisu ba idane hansa ne ini sutamba Premieru ho harehu si problema pasadu kata CWS apuyu material e fini balu ba itnia agrikultur sira. Mabe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo. Mabe ita tuir itna observa kata sira halo pin bibitan e resultadu la iha. Enta idane hamosu inisiatiba ida ho si hau ho kolega staf CWS nian amikoko para halo diskusaun atau kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribuih tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nya observa durante ne ba familia ta zetu nebe CWS apoyo material ba barak maklahalo fini.
0: Preparasaun husibe pembibitan tanjarin dan maka primero ami tengki identifika fat ne primero maka tengki asesuba be asesuba dalan asesuba balina komunikasaun. Segundo maka ami tengki buka be fini tengki fini dia. Terseru maka ita tengki buka raimeta nebe maka honya be komposisi nutrisaun ini mak as atune. Wani kita halo pembibitan labele mortalidade nene tengki minus labele mais. Kona pembibitan nebe mak ami halo agora ne. Fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me halo pembibitan mai be idane fuin primera vez ami halo ambulu malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne mam fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia sekola.
2: Tapi durante ukunana am kurationa, neve am kurationa CWS mai omenta tam, CWS potang adila musan ho modo, neve CWS permiru mai poma manu, manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, komesa atu si dari sin. Manu kum semata fali. Nabi agora kair balu faan, puis hola fali mana? Puis potan be adila musan mai mak kuda ne. Puis kuda ne ita halo tebe. Hansa hada kuang sana tau tia modu musan. Ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan. Ita lebe le tau remetan lebe sera pupuk kurian la dia. Pupuk karate bibite ho remetan balu be tuh si burlaran nama mai amam raut mesirne. Nima modu ne buras. Usa wafan balo husi merkar mai borong to ini ne ansa kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita faan $25 na sermai ser po 20 ya lori ba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWSI ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
3: Masa kuda modo de. Fue nda dau 2019 nda. Mustarda, kanko, baria, adila. Ami hetan apo husi benjo seves. Servo modo musa, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi kan kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan IB malaria, itu answer nih mami rega, kuda pel modo ba. Sinti dia kapas terus mayang. Para ami bela, ami feto seremas bela. Ia servisu itu ah. Sekarang lah ami umat tur halimar deh.
1: Iria Pereira Haktuil, modo nebe sira kuda lori ba merkado, faang no balung handet.
3: Ami uja bahan, uja ba faandet. Am lah halung angganan, am lori ba faandet. Hamu tu lori faandet. Kosang mai hamu kray, ray hamu tu kau tu mami husumal, mami faham malu. Nah, ane mami husa juda ba seves, mami seves agora hamreko na dihangatu mai juda ami baru dituir be. Agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe idane.
1: O Vintage, ne mak informasaun ba lorong ohing, husi studi sentral, kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain. E adeus.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Garosi Fatih Selim. Dan ritengu bukan fini negeri maka lokal sebel. Oh, ni lagi jauh tu isi tenar lokal. Atau ni kalau bela lawyer kalau mara smile dah itu ni fatu. Depois, ida nak tengki kuda pilih tempo. Saya telah kuda pilih tempo maka isi sentral tak. Nah, yang harus sebel, akses tu zaman baru kali pembahasnya. Kok uzah umur natural sendiri nanti kan? Lagi ke bawah lagi lagi, tambah lautan yang kini tu, ini belah hujungnya umur mas jasen. Aku tu sekarang makan lagi ras. Ini kini sebenarnya tambah banyak deh, bawah juga mata cerita tiap. No, ni adalah akhir terjawatan Saudi, bawah kumpulan sendiri nak uzah buat kini bersama.
1: Ovintis, ne maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Ngalor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

0: dogma reclaram, carrume tu reclaram, comunidade sira balo lá e responsabilidade, bate se quatro de tam, teste a canone reclaram, então, ida e carai que nem la bele reta, bea. Ida nem a problema mesmo, ensinemos, anessem ia a lei a borobei, rasi be bara. Só que cano roto, tá teste quatro reclaram, então, selo lá acesso o bebê. Então, a tu radia cano ida nemos, sira hein malu la hein malu mabe graças a Deus a minha presença na ba cria discussão logo kida para lo que ser ni consenso que tá bem importante tebes baita voto e li ligação hobe e ta colia para pandemia covid kida agora kata buat kita dalam dah betul salva moras ni kan tengke fasilima tengke higiene se ita kulia buat higiene bela iha atau anusa komunitas yang anusa sira halai ba mota makuru ba mota mos do berapa kilometer ni sen dok tebes antau sir lori bene ni cukup meten te de antau sira turbo di rega modo ho di hadis ni sira baru kona antau sira moris la dun higiene ada ne bele kalau ite kerasa kan ite ni nasang ne buat moras ni mos la dok tama hene sekarang tama antau pensa ni sira diet la lais ni tambah bele iya ne me how coco a mi coco sai mediador a halo discussão ho sira o insa para resolver ser ne problema ma borbe am tur ha muito kona sir pronto a tol contribuição ta ha muito cosa para to dia kanu ser ne depois mo si ha kai mega ho dar mo dapu mo so inda dau ka organizen kontra na ba a no mo problema e dar mo dapu ka mega ho yo grupo be ho cor ser ne vai be a consegue a mi bele a me bele dada sira muito com se suco se ve aldeia a resolve do nisso nem problema a me identifica do nisso problema nem moço problema primeiro baru tem segundo be tem na kono roto ia be aí cano bobo ser nem então be né taca para be né la bele rusi forro lete nem bala bele tu mai então precisa ramos precisa baku be tem ser nem sai precisa flufali be buka será só se flufali be ala tala ser para dia fali kanu ne nebe a sepakat bersama nama sira realize tene semana kutuk se fisuku hokom dadi referel ya sabu sira bakira sa forlete ne basir hamos o tukeras be maton sa forlete tu mai be agora tu da makas so ke agora tempo badak ami be fo apoyo tuan para o insa bele kanu sir ne bele hadia hodia nomas tanki sir ne be at bele hadia hodia hau espera kat fulang roeng ne sira bebe lancharon.
1: Iha nia mensagem espera governo tomatang estrada husilikisa liu-liu aldeia Gariana no Lubi Kailete suku Maumeta tamba dalam perigo fasilita comunidade sira lori ne produtu ba mercado.
0: Ok, nem há minha mensagem, mas é ita tu mores dia, ta hadia ita nia saúde, uma larang, bate nia ita tem que servir uma casa. Utiliza ita nia uma oin, ne bem a carreira, iha atu ne ita bele kuda buat rumah, hori ita bele ha, ita bele fan, atu ne bele hasai nutrição ita nia uma larang. No mos buat ne bem a bele raiva tempo naro, sai fini hori kuda filo fale. Ne be dalam mane keta baru. Tem que servir surasi para kita bele ada itu yang moris lah bele depende pada masing.
1: Ia fatin hanesang sefi grupo husi familia terzaitu Angelito dos Santos informa organisasaun CWS fo apoio modu musam ba umakain terzaitu neng atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutensaun tangki BNBA.
2: Hau kuda adila CWS dah mainnya aku dah tana. Aku komesa 2015 aku dah tadi lah. Ihane karan aku panen manes. Aku target 1 bulan kalau ni funan dit 1 bulan aku lihat dah lila paling heta mana 70-80. Aku kontak ni funan sana berarti liu seras resi. Ihane aku lah bene mas siram mahola iha umar itu. Halo luar bandar kari lah durant ini mana. Ihane aku ni am be aku kuram idila malus makna itu kan. B mak pun dah beli na B mak layak. Mas dia ambil usaha B tamal na B dia kela. Iya ni amni problem mo beri. Tapi beri nampu agor amni atu kuliah tu resolve ni di. Mas kalau beri hanya ni amni asinti hanya membuat tidak problem apa amni lain ha. Kalau itu halu buat satu tangki perisa beri. Amni ni beri ni pendes mak dada iha 2016. Be pendes si dokumai uluk amni uja be husi be uluk Jepang mo dada be si suku lawhata dada mai tia hanya mak amni hasai te ida. Sementara amni halu tangki helatene. Nema pun dah kau tambah lepas perpuluh tambah amni tangki atau atau nampak pun awat cewek saju datang atau hadiah amni tangki ni nampak pendes darah tambah ni ya 2016 nampak junta hamu tu beru mai ni nampak pun dah ni file tiap macam pun bawa box semane lebih ni mai kalau nampak oh JMF sih ya ni pendes darah tambah ni hoto amni monta kira sekipai dah JMF jestau mana tensau fasilitas lor nampak grup ni hansa amni monta berhodi hari tambah ni kalau ah tenepe amni decide umak kain dah kalau pulen dah 50 sen orang ni tahu hamu tu hodi hari tambah paralon rumah kita ah kari ni permeru mana tambah iya be ulun ni beten mabarak problem masih hansa ni entah ema hansa be ita bolu malu ba tuir be mai I pois ami ema hansa patah semangat ya duranti at basic tina entah komu be ami hene gu komu sera keluar tarjetu ne iya kuaze dar muda pu 16 sida mung tuir mane hamu tu kami gohuat gal tolong lu resin hansa ni Intan be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Oh ami responde oh ami at kuda molos be lai ha. Ah intan liu banene ami sira. Ah sirfusu intan ansa be ne ita bel resolve lah ne mahal be ne ita bel resolve makne ita tengki hasai tia parti lete ne basir ne teke tak tia basir la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe intau nami di sidit ya hasai sirne teh keta ini pois tamba tangki bone ini ami parti kraik mu uja hoto na nebe ahare agora semana lara hore bene mai la para intau ba oin mu ne tangki responi debe sira ida sirne teh ne kalau keta kona berarti ami hene tun me bene strager itu na airne atur jole problema mu gidene di ho ami tangki ne di kalau tangki ne mu toma kona berarti ami henene bemas daru sampe ami uja mas daru rumah han sampe atu halo han kuda modo rumah kuda halo ne ami ne lapayon tambah be stragono tambah itu kuda modo pritring bebar iha ne ami aldia tolu han hela gabun dene tambah hene aldia han kan ami hela la ape la tuir be aldia hela ami aldia momenta la mus hela hene daru muda ku mus hela hene kami go hu mus hela hene nar tutu mus hela hene ami ne han sampe campur ami jalur ne husi stra na mai pel ne momenta ba husi izen nini ne ne la hata polona cuku ruam hela ambali baliza mes stra ne tana sori bane la hata kuda han sampe atu kuda barak liu iha ne atu kuda barak liu habal hansane ni stra ka baladila tambah besar buat kutul mutin ni ni akan lupa karena konu itu berarti ni karena pelagi lah dilamat itu tambah ni memang ihalaran mah kurang konu bahwa saya itu tambah buat kutun dan nenek ni mah karena nenek ni kalau Everina mah tahan lah ni dia karena pelagi lah dilamat itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado de emergência e a iniciativa coordenamalo a comunidade selo Halofini Batanjarinas no Sabraca. Informação completo maita acompanha Hamutu.
3: Processo ami halaiba pembibitan Sabraca wane ami aproveita estado de emergência nian então do que halimaria uma da ami coordena malu belum malu ami halo atividade dane atune ho di halo atividade atune to be estado de emergência de hota ami beleba halo serviço então dane ami realiza tena. Idane ami nia inisiativa rasik ami kubolo malu si kolega extensionista kolega floresta imos kolega plantas halo pimbibitan ba tanjarina e sabraka honia montante debe ma ami plan mak si halo majiminus atu besik be 10.000 pes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamutuk ho cewes ami mos bele prepara ID lah California atau ni beli ajuda mas bayi tanya agrikultur tuliu ba tanjarina ini ni ami hola di jauh kata se Persija Barat ami se faan mai be amu tu ko NGO CWS nian entan ami beli apuyu ba tarzeitu cewesnya. Lebih suku nepe mak cewes servisu ba. Ida ni hansa ne ini su tambah premiru ho hareho si problema pasadu kata cewes apoyo material e fini balu ba itnia agrikultur sira. Mabe topin ba balu halo tuir para halo pembibitan e balu la halo. Mabe ita tuir itna observa kata sira halo pembibitan e resultado la iha enta ida ne hamosu inisiativa ida hosi hau ho kolega staf cewesnya amikoko para halo diskusaun atu kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribuih tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nya observa durante ne ba familia tazetu nebe CWSC apoio material ba barak maklahalo fini.
3: Preparasaun hosi be pembibitan tanjar ida ne maka primeiro a mi tenki identifica fatine primeiro maka tenki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tenki buka be fini fini tenki fini dia terceiro maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be komposisau nutrisau ne mak as atune weni ta halo pembibitan labele mortalidade ne tenki minus labele mais kona pembibitan ne be ami halo agora ne foi ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamuto ko itne komunidade sira me halo pembibitan mai be idane foi primeira vez ami halo ambulo malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne man foi halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWSC oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia sekola.
4: Tapi durante ukunana am kurationa, nebe am kurationa cewes mai omenta tam, cewes potang adila musang ho modo, nebe cewes permiru mai poma manu, manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, komesa atto ti atu si dari sin, manu komesa mati fali. Nebe agora kair balu afaan, pus hola fali mane, pus potan be adila musan mai mak kudane. Pus kudane ita halo tebe, komesa hada kuang sene, tau tia modu musan, ba hal tekan tadi ruhutu, buka remetan, ita lebe le tau remetan lebe se pupuk kurian la dia, pupuk karate, bibite, orai metan balu we tungsi burlar na mama ang mamraut mesrne ni mamoro ne buras usa wa faan balu husi merkar me boron to hene ne sa kan tadi ru da ita 25 meter berarti ta faan $25 na sermai ser po 20 ya lori ba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura Senti Capaz Tebes ho apoio material husi NGO CWSC. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
5: Masak kuda modo de. Fuen da 2019 ya. Mustarda, kanko, baria, adila. Ami hetan ape husi benjo seves. Servo modo musa, hansa kraudikur, besin, sa da baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi kan kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan HIV, malaria, itu ansernya mami rega, kuda pun mau doba. Sinti dia kapas, terus mayang. Para ami bela, ami feto sernya mas bela. Ia servis itu ah. Sekarang lah ami umat tur halimar deh.
1: Iria Pereira Haktuil, modu nebe sira kuda lori ba merkado, faang no balung handet.
5: Ami ujubahan, ujubah faandet. Am lah halung angganan, am lori ba faandet. Hamu tu lori faandet. Kosang mai hamu kray, ray hamu tu kau tu mami husumal, mami faham malu. Nah, ane mami husa jura ba sewes, mami sewes agora hamreko na dihangatu mai jura ami baru dituir be. Agora tu sosa pelte atu be, mai hadi am pelam be idane.
1: O Vintage, ne mak informasaun ba lorong ohing, husi studi sentral, Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain. E adeus.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niya.

0: Lorondiak bamaluk ouvintes Rádio Racambia Sirahoto, Ramotuk Falohau, Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu, ho informação. Iha, episode da neng, ami seluri itabotsira, se hatene liutam, benefício husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional, CI, durante ne, fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninukoni Santana. Ba informação, da huluk itaserona hamoto kli husi, coordenador parque nacional Ninukoni Santana.
1: Diego, obrigado, barak, babibang, ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinian ane sang ohen civic group conservation explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wan hira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana i husi city spinian nia continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Hareliwa konservasaun terestrinian hareba itania protesaun ba itania rekursu raimaranian i parte ba marinanian hane sanghau nudar marin fil koordinator haunia ekipa hotu fil asisten 92 community base fil asisten 93 inkloi ho amne gestor rasik amne servisu maka hareliwa gestaun marinanian i hareliwa gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nacional ne
0: coordenador parque nacional Ninukoni Santana Alcaterio Abril Domingo Satuta objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor Leste mai itaron hamotu informação detalhe
1: antes halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amin e kiparasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo i suku Ileomar Primero nomos kain leho Ileomar Segundo rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nebe tu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun leno kini kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita konsensualiza ita nia komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira lau sia tasilaran deit mai bemos iha parte terestri niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam beua siremos se la aproveita e bela ideia se reforçar la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata ku si referência nebe iha leno nebe mai raitulung iha tasi ibon katak ne lenuk original husi fatin refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamotuk informasaun klaro.
1: Tuir ciencia cintista sira nebe maka referência balu nebe maka ita hetang husi ciencia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulun fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulun tahun siti nang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tahun kita nemos foin paktu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tulung ya area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho hotu entau ida ne lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk ne be maka mai ra itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk sira ne be maka ita silaran ita heta ne ne laos ita timur ne ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk sina sa sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sa ne tamba kusi ne ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihane ne hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira ne behane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinua oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos proteje ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dados clean konoba lenu kira makema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Semana kutuk liba makhav foi kolia o aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze netulun sira ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sira ne ne kulia sira ne para ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tuir date be ne ne ne sira ne be futilenuk no one kita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida ne be maka pas tebes entau hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itanya grupu konservasaun no mos ma itanya staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ni maka kaitan ni Hasuru Malu, Balorong Uhing iha notisia nasionais, Husi Estudio Sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arozo, Lori Ekipa ni Best Service Uba Programa Idane, Aksumikang Husi Itabot Sirnia Futar Tilung i Adeus.

0: Loron diak ba maluk o vintes Radio Rakambia Sirahotu, hamutuk falohau Fernanda Muniz Sarozu e a Notícia Nacionais. Itahu, ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konabang populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membro vida moris o konservasaun postu lore Julia Fernandes hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membro vida moris.
1: Muito ansimblan satam mai nem bambe nem lelne bara ansa kalande ami heta rua katun hasane pois ami ami foti tia mai halom modo konsumu atu mes agora la dumi da mento bilam satu mai habe 2010 hasane ne lelne se bara ne ansa ambatasi ne paling kalanida ami heta rua katun hasane lelu bara ni iha 91 to 2010 Seibara, agora le lai ya. Semana itu mesti kita bagus lah ya tanono. Unuk ne bara, ne ansa kala ni sa sai ne rua tulu ansa ne mesti agora. 1991 ne bara, ne kal kala si rasta. Mesti agora lah, kal estraga hutu na. Ne nusana. Ne ansa kita bagus lah ya tanono. Fatin deh mesti kal lah ya tanono.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum ho na ang lenu. Mai itaron hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi, sira hetang lenu atau sira luri mai. Sira balu haloba ni tamun de, balung oho tamun, balu haloba tukir. Sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balung ya tolum ne sira futiba daang, daang bahan. Malu sih rabe, halo tam halo marang ne, ibu dihande la fangi ja, dihande. Ika iha sih rabe tiru atau luri mai faa, sih rabe fangne la liu, meaning $5 ho $3 ni ande, jadi mak sih rabe faa.
0: Diak maluko vintes radio rakambia sirahotu, informasaun ne mak tah kaitan iha soru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral radio rakambia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Sarozu, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

Lalu kelamaan yang sirah, kamu tuh pilih hohau Neymar, hohau nyebelun trinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu desing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kelamaan yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

Oke, Dek Maluku Bintis, dan ne maka muzika furak nebe usi belenseles operation nama Maluku Bintis. Ita ba kontina na fating ita nia programa. Oke, belenjasting, tuir ita bot ni hare, governo agora da daun fo oportunidade barakliu ba joven sira hori.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu gozan nia

Malu kalau nang nang sira, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam, bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia kbay mihut. Ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kalau nang nang sira, molo kita hutinnya programa, tirmai ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

0: Tur mai belum seles se soe ba itania. Belum ela itabot nuna juventudi. Ida turi itabot ni hatene. Papel juventudi ne sa ida.
1: Papel juventudi maka sanudar transformador sosial e kontrol sosial. Lihu sisirane kritiku, analitiku, no inovativo. Tambah sere makita forti papel hanesang kontrol transformador sosial. Horazong ida katak juventudi nudar lian, matan, tilung, no ibun, ba, pobusira. Honune, juventudi tingki sai ema nebe maka kritiku, atu hare barelidare hotu nebe maka pobu hasoru, atu bele hatur, no kulia buat nebe mak los, ba buat los, no kulia sala, ba buat nebe mak sala. Honune, ita tingki sai juventudi na nebe maka kia transformador sosial, hodinune, ita tingki hanu ina nebe mak progresivu, atu mure susidare ina nebe maka, hakunisan la dia ba kunisan ida nebe maka sustentabel. I tamasera maka kita defini mus kona ba kontrol sosial. Juventude precisa ia hanuin ida atu bela buka hatene ou pesquisa kona ba povo ni amoris. I hanebe povo ida nebe maka sei moris ida nebe maka muki tebes. No ita precisa para atu bela kontrol basira hori hatene saira maksira hasoro. Tamba povo la ihak bit atu halian hosiran yelian rasik mebe precisa juventudi nudar fuan nudar lian basira atau bela hatutan siren lian nebe maka durante ne larona iha sentro hanesang ne. I tambasan maka tlingke sai zomi nebe maka kritiku, analitiku, no inovativu tamba ida ne nudar responsabilidade ida nebe maka juventudi tlingke halo. Kata ita tlingke hea pensamento ida nebe maka kritiku, ita tlingke hea pensamento ida nebe maka analitiku atau hal analiza nebe maka diak bahaya realidade sosial. Uita precisa sai hanoin ida nebe maka inovativu, atu nune tenke continua progresa ita ne pensamento ida nebe maka primitivu, ba pensamento ida nebe maka kritiku, pensamento ida nebe maka inovativu, atu muda bot ida nebe maka diak, bo bot ida nebe maka diak. Obrigada.
0: Ok, Diak Maluko Vintis, antes ita ba continua tang ita nye programa, husi belon seles, se oferece tang musike ida turmai. Dreadamu.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza nia,

Malu kalau nanya sira, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nye lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kalau nanya sira, molo kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke furekida ho titulu hari damai.

siente kata ita ia konek saung kleang ho natureza no horai nyekbit atukura. Halo biazeng ida batasi kamota.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kalau nanya sirah, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu desing walu tuh tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kalau nanya sirah, molo kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke furekida ho titulu hari damai.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha, episode da NEM, a miseluri itabotira, se hatene liutam, benefício russi raimara no tasilaran. Equipa técnico russi conservativa internacional, CI, durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninukoni Santana. Ba informação da huluk itaserona hamoto kli russi, coordenador parque nacional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado barak babibang, ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sang oheng civic group conservation explica detail ona kusi city sp aku iha 2009 wanira mai halo peskija atau halo establishment tu ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana i husi city sp yang nia kontinuasaun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lubu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hari liuba konservasaun terestrinya hari ba itania protesaun ba itania rekursu remaran yang i parte ba marinan yang hane sang hau nudar marin fil koordinator haunya ekipa hotu fil asisten 92 o community bis fil asisten 93 inkluy ho amne gestor rasik amne servisu maka hari liuba gestaun marinan yang i hari liuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satutan, Objetivo Rusi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Maita Rona Hamoto, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amin ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka hanesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu i suku Ileomar Primero nomos kain leho Ileomar Sigundu rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nebe tu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita konsensualiza ita nia komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira lau si ata silaran deit mai bemos iha parte terestri niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naru sewangira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam bewa siremos se la aproveita e bela de se reforçar la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata ku si referência nebe i haleno nebe mai raitulung i hatasi ibon katak ne lenuk original husifatin refere tamba i halenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun claro.
1: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referensi balu nebe makita hetang kusisin sa sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun kusitinang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun kita nemos foin paktu negatif baita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saya lenuk siran nebe maka hanes mai tau tolong ya area ida nerasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho ho tu entau ida ne lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saya maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk nebe maka mai ra itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur nian ho tu ne bela lenuk migrante lenuk husi nasang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne lai tulung hane ba example ida maka hane sana tambah husi ne ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: iha bivang ne koordinador parke nasional Ninukon ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komedade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sirane entaung idane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene.
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con o baleno kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Semana kutuk liba makhavu foi kolehau amini equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze netulun sirane para emala estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulit sirane para ita bele hatene duliu hane sangi area nebe maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primiru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tuir date be nene ne sira nebe futilenuk na ohone kita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nen lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entaung hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate.
0: Diak Maluku Vinte Saradio Rakambia Sirahoto, informação no Mata, Kaitani Hassoro Malu, Balorung Ohin e a Notícia Nacionais, Rússia Estúdio Central, Rádio Rakambia Kampung Alor, Dili, Rau Fernanda Muniz Saroso, Lori Equipa Nebes Serviço Ba Programa, Idane, Aksumikang, Rússia Itabot, Sernia Futar Tilung e Adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam biasira hotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kulia konoba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komidade durantene. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianulure sin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa bilan sata mai hanen. Nem mambe nene len ne bara. Ansa kalan de ami heta rua katun ansa ni. Kusa ami ami 40 tia mai halom modo konsumu atu. Mes agora la dung ida. Muito bilan satu mai habe 2010 ansa nene ne len se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun ansa ni. Len barak ni iher 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu mesti kita bagus lah heta nono urut ne barak ne ansa kala ni sai ne rua tulu ansa men agora 91 to 2010 ne barak ne kal kala sirasta agora la kal estraga hutu na men sana ne ansa kita bagus lah heta nono fatin de mesti kan lah heta nono.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum rona ang lenu. Mai itaron hamutuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetang lenu atau sira luri mai sira balu haloba ne tamun de balu oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hanne wastu dulu balu nya tolu ne sira futiba daa apa balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ne hande ikak iha sira batiru atau luri mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluko vinte seradio rakam biasira hotu, informasaun nema kahkaitani hasuru malu, balorung ohing iha notisia nasionais, husi estudio sentral, radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa nebester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: pele rai baten punaru sai fini ho di kuda file fale nebe dalam mane keta baru tenki servisu rasik para ita pele ade tenem moris label depende pai mesero
1: ia fating hanesang safety grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa organização CWS for apoio modu musamba umakain terzeitu neng atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutenção tanki BNBA.
2: Hau kuda adila CWS da maine hau kuda tana. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target 1 bulan kalau nya funan dit 1 bulan hau kuda tada lila paling heta mane. 70-80. Hau kontrol nya funan sana berarti liu. Seras resi. Ihane hau la bene mas siram mai hola iha umari. Halo lor ba merkari la. Durante ni mane. Ihane hau nya mo be hau kuda ma idila. Malus makna itu kan. B mak kuenda gulina, B mak layha. Mas dia ambil usaha B tamal, nape dia kela. Ia ni ambil peramu B di. Tam B ni aku orang ambil atau kuliah atau resolve ni di. Mas kalau B iha ni ni ambil asinti hanya membuat tidak problem apa ambil layha. Kalau itu halu buat satu tangki perija B kela. Ambil ni B ni pendes mak dada iha 2016. B pendes sudah kumai ulu kami uza B husi B. Uluk Jepang mau dada B si suku Lauhata. Dada mai tia nema ami hasai te ida sementara am halu tangki heletene nema pun dau kau tambah la propos tambah amni tangki atu atu na nema pun awat cewek saju datana atu hadiah amni tangki ne nebe pendes darat am be ne ya 2016 ne junta hamu tu ngu beru ma mai ne nebe pun dau ni file tia ma am poin ba box semane le be ne mai kalem na oh jeme si ya ne pendes darat be ni ho tu ami monta kiras ekipe da jemep jesta manten sa fasilitador ne grup ne hansa ami monta ber hodi hare be ne kalau a thene be ami decidi uma kainda kala pulanda 50 sen osan ne ta ho mutu hodi hare be be para loan rumah kita a kari ni permeru mane tambah iya be be ulune be ten ma barak problema sih sana entah ema hansam be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya durante at basic tina entah komu be ami hene gu komu sih keluar tarjetu ne iha kuaje dar muda ku 16 sih dah mung tuir mana hamu tu kami gohat gal tolong resin sana entah be fisik cewek mai tu sefusu dan cak im kuda molok lah ya. Oh ami responden oh ami atu kuda molos be lah ya. Ah entah liu banen ami sila sirhusut entah ansa be ne ita bela resolve lah ya ne mahalan sila be ne ita bela resolve makne ita tinggi hasai dia parti leten ne basir ne teke tak dia basir lah bela ba hasai kal be tangki ne ansa be uja teh barbarak nebe entau nami di sini dia saya sirne teh kita ini pois tambah tangki bod ne ini ami parti kerai mu uja hutona nebe hari agora semana lara hari bene mai lapara entau ba oin mengne tangki respon itu be sira ida sirne teh ne kalau kita kono berarti ami hene tuh me bene struggle itu na akhirnya atur resolve problema mengira ne di ho ami tangki ne di kalau tangki ne mu toma kono berarti ami henene be mas daru sampai ami uja mas daru rumah sampai atu halo hantu kuda modal rumah kuda halo ne ami ne lapalau nang tambah be stragono tapi tak kuda modal perhitung bebar iya ne ami aldia tolu ham hela gabun dene sampai hene aldia ham ne kan ami hela la be la tuir be aldia dah hela ami aldia momenta lau mas hela hene daru muda pu mas hela hene kami goh mas hela hene nar tutu mas hela hene ami ne han sampai campur ami jalur ini husi istirahat mai pelne ini momenta bahusi izan ini mana lau hata pelona suku ruam hela baliza istirahat ini tuan sorry mana lau hata kuda han sampai atu kuda barak liu iya ni atu kuda barak liu habis han sene ni istirahat habis lagi lah tambah besar buat kutul mutin ni ni akan lupa karena konu hoto berarti ni karena habis lagi lah dilam mati hoto tambah ni emang ihalaran mah kuda nak konu bahasa itu hoto tambah buat kutun dan nenek ni emak kairona nenek ni kalau Everina tahan lah yang dia bakar pula di lalila mati itu.
1: Entretanto, koordinador extensionista ia posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalo a comunidade selo halofini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
3: Processo ami halaiba pembibitan Sabraka wane, ami aproveita estado emergência nian, então do que halimar hia uma. Da ami coordena malu, bolu malu, ami halo aktividade dene, atune, hodi halo aktividade, atune tobe estado emergência de hoto, ami beleba halo serviço, enta idane, ami realizatena. Idane, ami nia iniciativa rasik, ami bolu malu si colega extensionista, colega floresta, imos colega plantas, halo pimbivitan ba tanjarina e Sabraka, honia montante debe ma ami plano maxi halo mais minus atu basic we 10,000 pes depois idane ami siharetan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamutu ho cewes ami mos bele prepara ID la California atu ne bele ajuda mos ba itania agricultor teliu ba tanjarina idane ami hola di jaung katak se persija barak ami se faan mai be amoto ko NGO CWS nian entan ami bele apoyo ba tarje tu CWS nya dili ya suku ne be mak CWS servisu ba idane hansa ne ini sutamba premiru ho hare ho si problema pasadu kata CWS apoyo material e fini balu ba itne agrikultur sira mai be topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo mai be ita tuir itne observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida hosi hau ho kolega staff CWS nian ami koko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fatin ida konsentre fatin ida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak makla halo fini.
3: Preparação hosi ve pembibitan tanjarina ne maka primeiro ami tenki identifica fatine primeiro maka tenki acesso babe acesso badalan acesso mas balina komunikasaun segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia terceiro maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be composição do trisaun ne mak as atune weni ta halo pembibitan labele mortalidade ne tenki minus labele mais kona pembibitan ne be ami halo agora ne foi ami halo mai be involve iha be aktividade extensão quase tina sanu luresin ami hamutu ko itne komunidade sira me halo pembibitan mai be idane foi primeira vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensão extensionista iha fatin ida ne mam foi halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modo musang halo cantareiros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
4: Tapi durante ukunan am kurationa, nabe am kurationa CWS mai aumenta tan, CWS potang adila musang ho modo, nabe CWS permiru mai poma manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, sa atto ti atu si daresin, manu komesa mate fali. Nebe agora kair valo faan, pus hola fali mane. Pus potan be adila musan mai mak kudane. Pus kudane ita halo tebe, sa hada kuang sane, tau tia modo musan. Ba hal te kanta diru tu, buka remetan. Ita labe le tau remetan dabe sera pupukurian la dia. Pupuk karaute, bibite, ho remetan balu be tungsi burlaran apa macam amraut misalnya ni memori ni buras usah bafan balu husi merkar macam boron tu ini nih anca kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita bafan $25 na sermai serpo 20 ya loriba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWS. Ba informasaun maita kompanya hamutu.
5: Masa kuda modo de. Fue en dadau 2019 nga. Mustarda, kangko, baria, adila. Ami hetan apoyo husi benjo CWS. Serfo modo musan hansa kraudikur besin sa dat baliu serna serma po. Halo kabu langsung nami bibi kan kuda de tu trenamento nene ami halo husia tahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa itaham IB malaria itahan serne mami rega kuda pal modo ba. Sinti dia kapas de bisma yang para ami bele ami feto serna mas bele. Ia servisu itu ah. Sekarang lah ami hauma tur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil, modu nebe sira kuda lori bamerkadu, faang no balung handeit.
5: Amin jebahan, amin jebah faandeit. Am lahalung tengganan, am lori bah faandeit. Amu tu lori faandeit. Posang mai ham makrai rai hamu tu kau tu mami husu malu, mami faham malu. Nah ane mami husa jura bersewes, bersewes agora hamreko na dihangatu mai jura mami baru dituir be. Agora tu sosa pelte atu be, mai hadi am pelam nebe idane.
1: O vintage, ne mak informasang balorang ohing. Husi studi sentral Kampung Alor Dili, Hauer Siena Belo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain i adeus.